kolin klesi a vlin Trir un darben man wa vest Trider u a trider vest A dan den dan dan der vi vest Ter u an teles varzin Fres me lenn a blen nirzin Der vi galdik u a chazin Da vizhen jachar gibi Ho